beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Nganjar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Buzz FM Radio Nipojonegoro. Selamat pagi sobat. Selamat pagi ya, barusan merapa yang barusan bergabung ya di semalam kemana Buzz FM ya, di IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini, yang sudah sangat sibuk dengan saat beraktivitasnya ya. Mudah-mudahan juga sudah berjalan dengan lancar ya, dan mudah-mudahan juga hari ini benar-benar hari yang juga cukup menyenangkan, meskipun apa ini namanya hari Senin gitu ya, karena biasanya tuh yang namanya hari Senin ya selalu identik selalu identik dengan yang namanya aras-arasen. Yang namanya aras-arasen, mudah-mudahan gak jadi aras-arasen lagi ya di hari Senin ini. Kalau udah dengerin semalam kemana Buzz FM Radio nih Bojonegoro ya, di perjalanan IG, apalagi tanggalnya tanggal tua ya, tanggal 27 nih. Aduh duh. Yang tanggalnya tanggal muda, kalau tanggal tua gini pastinya lagi kantong kering ya, lagi kanker. Tapi enggak lah, meskipun tanggal tua semangat tetap harus muda gitu ya, dan biar makin semangat juga tetap merapat bareng Dian Wijaya pastinya ya di perjalanan IG. 08 11 305 2966, masih saya tunggu yang pengen bergabung ya di WA-nya ataupun juga merapat di teleponnya di 885809. Sobat Bas, ini ada pagi-pagi ini saya kasih berita yang agak-agak sedikit ini ya, horor. Ya, karena ini berhubungan dengan yang namanya pocong-pocong Sobat Bas ya, ya. Pasti kalau ada yang namanya pocong itu, kalau saya sudah selalu dengan identik yang namanya horor, serem dan ngeri sobat ya. Tapi coba kita cek dulu beritanya ini seperti apa. Ini soalnya lagi viral sobat ya, ini lagi marak beberapa terakhir hari ini tentang video sumpah pocong sobat Bas ya. Sumpah pocong yang dilakoni oleh dua warga di Unep yang menjalani sumpah pocong. Ini lagi viral di media sosial ya. Dan menurut ketua RT setempat, persisian ini bermula saat N menuduh R menyantet menantunya hingga meninggal dunia, dan tuduhan ini dibantah oleh R. Setelah mediasi berkali-kali tidak membuahkan hasil, maka R memilih menjalani sumpah pocong pada Jumat kemarin untuk membersihkan nama baik keluarganya. Prosesi berlangsung atas kesepakatan kedua pihak dan didampingi oleh aparat kepolisian serta pemerintah desa sobat Bas ya. Ini dilaksanakan di masjid ini kayaknya ya, kalau ngelihat lokasinya ini gede banget, ini sepertinya di masjid desa gitu ya. Kemudian di sini ada pemerintah desa, juga tokoh masyarakat, semuanya ikut menyaksikan ya. Dan ini ya, sumpah pocong ini dilaksanakan setelah ini apa, sholat Jumat ini kayaknya ya. Terus di sini prosesi juga diadakan, juga diawasi oleh polisi, juga pihak keamanan setempat gitu ya. Ini kalau melihat saya sobat tuh, pada dibuntel itu kain putih-putih gitu ya, pada dibuntel kain putih-putih. Tapi belum ada update sih berita terbarunya seperti apa, apakah ada hal-hal yang terjadi. Nanti pasti akan ada berita lagi ya, kita tunggu aja berita selanjutnya seperti apa. Oke, ya pasti sobat mudah-mudahan

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Meja para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

Ya, masih dari kawasan yang terhormat 17 Bojonegoro ya sobat, di perjalanan IG pagi hari ini. Sehabis tanggal ke depan cuacanya udah benar-benar panas, sudah benar-benar terang ya. Jadi hari ini yang udah persiapan mau berangkat beraktivitas ya wis, dicek-cek lagi segala sesuatunya, jangan sampai nanti ada yang ketinggalan, ada yang kelupaan gitu ya. Udah nyampe tempat kerja mau balik lagi kan ya. Eman-eman. Ya pasti juga lancar selalu untuk aktivitas hari ini ya. Sementara yang masih PW, masih mager, ya udah dinikmati aja di hari Senin ini. Sampai tetap rapat di 9.6 Radio Nipu Cinegara. Bu Win, kalau belum ada nanti masuk di sini ya, apakah belum bangun? Ya udah dia selamat pagi aja ya. Sehat selalu, semangat di hari Senin ini. Kalau ada Bu Win ada Mbak Las, selamat pagi. Pasti juga udah rempong banget ya Mbak Las pagi hari ini di dunia perdapuran. Ya wes, lancar-lancar aja pokoknya sambil tetap merapat juga di 96.6 Bas Radio nih Bojonegoro ya. Pak Ale juga sudah sibuk dengan dunia pertanaman ya, dunia bunga-bunga pagi hari ini. Jangan lupa ngopi-ngopi dulu gitu ya Pak Ale ya. Sandingannya pagi hari ini ada roti goreng, ada pukis, atau ada godokan-godokan jagung. Pokoknya juga semangat di hari Senin gitu ya. Tante Salina bersama dengan Pak Desastronya juga met pagi aja mendengarin 9.6 Bas Radio di Bojonegoro. Juga Bunda Inung ya, tetap stay juga di 9.6 Bas sambil nata-nata telur puyuhnya ya. Selamat pagi aja, pokoknya tetap merapat hingga tuntas. Nanti juga Mama Trinilnya yang paling juga tetap setiaannya di 9.6 Radio Nipu Cinegara. Bu Ember bersama dengan momongan Alvaro tercinta nih, lama banget juga gak gabungan barengan saya. Mudah-mudahan juga tetap semangat sehat dengan aktivitas momongannya ya. Dan kalaupun apa ini pagi hari ini juga mungkin momongannya masih agak rewel, mudah-mudahan juga segera tenang begitu ya. Ya pokoknya juga tetap merapat hingga tuntas nanti di 96.6 Bas FM Radio nih Bojonegoro ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Ali sudah sibuk dengan dunia perbungaan ya, pertanaman hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat selalu gitu ya. Sama saya juga hari ini sehat-sehat selalu, sehat-sehat selalu, ceria bahagia. Itu dia yang harus ya, harus. Pokoknya kuncinya itu kita harus sehat, kita harus bahagia, harus ceria, biar hidup ini juga happy gitu ya. Dan biar makin happy, tetap merapat di 96.6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro bareng Dian Wijaya ya, di perjalanan IG.

0: lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

Eh, semalam kemana Bas? Radio Bojonegoro sobat, masih di perjalanan IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy ya di pagi hari ini. Kita sedang masuk di season yang terakhir ya. Untuk sobat yang pengen gabungan masih ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya ya. Ya pasti pagi hari ini sobat diberitahukan untuk sobat Bas ya, warga Bojonegoro khususnya yang kalau hari Minggu selalu mengikuti kegiatan CFD di alun-alun kota Bojonegoro ya. Nah, ini ada informasi dalam rangka kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro atau IMB Open Road Race 2026 di alun-alun Bojonegoro, maka untuk acara atau kegiatan Car Free Day yang selalu dilakukan di seputar alun-alun Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 di diadakan. Jadi diminta kepada seluruh masyarakat Bojonegoro ya pada hari Minggu itu untuk tidak melakukan kegiatan Car Free Day. Kegiatan akan diadakan kembali minggu berikutnya pastinya, atau menunggu informasi selanjutnya ya. Jadi untuk sobat yang selalu hari Minggu ada kegiatan Car Free Day ya, untuk hari Minggu besok lagi gak ada ya, lagi off, oke? Okay? Jadi jangan sampai kecelih. Jangan sampai nanti pas datang ke alun-alun ternyata gak ada kegiatan. Tapi gak apa-apa, kan bisa lihat ini ya, pertunjukan road race ya. Oke deh, yang mau gabung, yang mau merapat masih ditunggu ya di WA, juga di teleponnya. Masuk di season yang terakhir pagi hari ini masih bareng Dian Wijaya. Kasih dulu Negoro Angin ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

baru merapat, baru bergabung. Selamat pagi aja. Mungkin juga baru persiapan ya, karena kebetulan aktivitas agak siang. Oke, okay. Disiapkan juga semuanya. Tapi yang udah sibuk banget ya dengan apapun aktivitasnya di hari ini, mudah-mudahan juga lancar selalu gitu ya, dan tetap merapat di perjalanan ini untuk semangat tersendiri ya. Sobat, tadi saya bicara soal video yang lagi viral ya. Yang ada sumpah pocong di kawasan Sumenep ya. Terjadi perselisihan antar warga yang enggak bisa diselesaikan secara damai, hanya melakukan sumpah pocong. Nah, kita bicara sedikit tentang sumpah pocong sobat ya pagi hari ini, karena memang kayaknya sumpah pocong ini masih sering ada, bahkan juga kadang masih sering jadi perbincangan sobat ya. Sumpah pocong sendiri adalah sebuah tradisi yang dikenal di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa, sebagai cara terakhir untuk menegaskan bahwa seseorang berkata jujur ketika terjadi perselisihan atau tuduhan yang sulit dibuktikan ya. Dan biasanya dalam prosesi ini yang bersumpah ini dibungkus dengan kain kafan seperti jenazah, kemudian berbaring atau berada di dalam masjid atau tempat ibadah dengan mengucapkan sumpah di hadapan tokoh agama dan juga saksi, dan memohon agar mendapat hukuman dari Tuhan jika sumpahnya ternyata bohong sobat ya. Sebenarnya tradisi ini bukan bagian dari syariat Islam yang diwajibkan. Banyak ulama memandang sumpah pocong sebagai tradisi budaya, bukan tata cara resmi dalam agama. Dalam Islam sendiri, penyelesaian sengketa lebih dianjurkan melalui bukti, saksi, atau mekanisme hukum yang berlaku. Masyarakat yang mempraktekannya biasanya meyakini bahwa berbohong dalam sumpah tersebut akan mendapatkan azab atau musibah. Namun tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa sumpah pocong memiliki kekuatan supranatural. Keyakinan tersebut bergantung pada kepercayaan masing-masing. Jadi mudah-mudahan ya, kalau emang kita ada perselisihan atau mungkin ada satu masalah itu ya, dibicarakan baik-baik, mudah-mudahan bisa segera mendapatkan solusi gitu ya. Karena kalau dengar kata sumpah pocong aja udah ngeri banget gitu ya. Tapi kembali lagi ke percayaan masing-masing ya, karena memang itu merupakan tradisi dan juga adat istiadat ya yang memang diyakini sobat ya. Jadi mudah-mudahan yang ada perselisihan, yang masih ada salah paham, belum mendapatkan titik temu, kemudian setelah melakukan sumpah pocong, mudah-mudahan bisa ada jalan keluar gitu ya, sehingga gak ada kesalahpahaman lagi gitu ya, biar hidup ini damai dan tenang ya. Oke, mudah-mudahan pagi hari ini semuanya happy pokoknya ya. Perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam hidup mudah-mudahan segera teratasi, segera dapat solusi. Mudah-mudahan pokoknya kita bahagia selalu gitu ya. Lancar rezekinya, sehat awae, lancar kerjaannya ya. Amin pokoknya ya. Dan biar makin semangat pagi hari ini, bareng Dian Wijaya dikasih

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja semua, loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku bisa punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambesir.

Dari kawasan MTH Rayono 17 Bojonegoro sobat ya. Di IG pagi hari ini, pagi bayar sore ditarik lagi soal parkiran sobat ya. Ini bukan soal yang lainnya. Atau niat bayar pakai kris yang keluar nama warung kopi cukirnya. Pernah ngalamin hal seperti ini sobat? Masalah parkir memang kompleks banget, mulai dari karcis fotokopian sampai kris bodong. Contoh saja Pamkot Surabaya yang udah gencar pakai kris sejak 2024 dan voucher parkir sejak Juni lalu, tapi realitanya di jalanan masih butuh effort ekstra dari kita buat ngawasin. Geser buat lihat akar masalah menurut sosiologi dan gimana cara elegan ngadepin cukir nakal. Jangan lupa ya sobat, simak terus di Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro, liputan selengkapnya di Spektrum Radio Jatim di jam 9 nanti ya, yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Jadi untuk sobat Bas jangan kemana-mana, perjalanan IG tuntas pagi hari ini, tetap merapat, tetap bergabung ya, karena kita juga terus hadir untuk menemani sobat. Tian Wijaya pamit undur diri di kesempatan pagi hari ini ya, di 27 Juli 2026. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menjalankan rutinitas Anda, selamat beraktivitas, sukses selalu. Selamat pagi dan sampai jumpa besok lagi ya. Kalau besok sore ya, di siaran Dangdut Koplomania. Selamat

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
2: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasia, lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
1: Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
3: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya, terkait dengan praktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
1: Namun, bukan berarti digitalisasi parkir di Surabaya tanpa masalah. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
4: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya. Dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah, ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran. Cuman waktu bayar kris, kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah, ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga. Khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus diterjemahkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti. Kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu. Tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, ya itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda itu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
5: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang ramai. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar double. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih di Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
6: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik, itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoked Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Lemon Madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Larry Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah menyerah jika Anda masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena Anda selangkah lagi untuk menang. Terkadang kesulitan harus Anda rasakan lebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini. Bass.

0: ini sih? Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Wes, ora usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Biasanya, ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang Anda alami.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nova Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nova Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

0: kesehatan Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima, jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
6: Minta mana?
7: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
8: Halo kalian.
6: Nita, kok kamu beda banget sih?
8: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
8: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
8: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
9: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Halo, selamat siang sobat. Hadir kembali ya Elvi di rumah dengar Anda di siar hari Senin, tepatnya di 27 Juli 2026. Sampai tuntas nanti untuk kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 3 sore ya.
1: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein.

0: Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

Ya, Sobat Mas FM, siang kali ini seperti biasanya ya, silakan di 0811 305 2966, untuk telepon di 0353 885 8009. Oh ya, ada informasi untuk Anda. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro IMB Open Road Race ya 2026 di Alun-Alun Bojonegoro, maka bersamaan ini unsur pengendali Car Free Day CFD Kabupaten Bojonegoro memberitahukan bahwa kegiatan Car Free Day CFD di seputaran Alun-Alun pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ditiadakan ya. Jadi bisa disampaikan kepada kerabat, kepada saudara family ya, agar tanggal 2 Agustus Alun-Alun Bojonegoro itu CFD-nya itu kan libur, agar tidak kecele nggak kecele ya, bisalah jalan-jalan di tempat yang lain ya, misalnya di Stadion Kota Bojonegoro. Oke, masih bersama lagu Pop Indonesia siang kali ini. Jika pastinya saya ucapkan selamat siang, yang belum makan siang silakan makan siang, yuk makan siang bareng Elvi, saya temani spesial untuk Anda. Aku punya teman.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Kemasan 2000 beli 3 gratis 1. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Ya, sobat Bass FM di 96.6 Bass FM siang kali ini ya, tentu saja masih bersama lagu pop Indonesia. Ada sebuah tips menarik ya, memilih warna baju yang sesuai dengan warna kulit ini dapat membuat penampilan terlihat lebih segar, cerah dan percaya diri. Ya, yang pertama sobat, kalau kulit terang ya, warna yang cocok biru navy, merah marun, hijau zamrud, ungu tua, hitam. Ini bagus sekali kalau kulit terang ya. Sebaiknya hindari warna yang terlalu mirip dengan warna kulit seperti krem atau putih pucat, karena bisa membuat wajah tampak kurang bercahaya. Kalau jenis kulit kuning langsat ya, warna yang cocok hijau olive, mustard, coral, biru royal, peach, terus kemudian coklat muda, itu bagus sekali sobat. Tapi kalau misalnya gimana dengan kulit sawo matang ya, warna baju atau kostum yang cocok itu jenis warna putih, emerald green, merah bata, kuning mustard, navy, burgundy, itu juga bagus sekali sobat. Pokoknya hindari warna coklat yang terlalu mirip dengan warna kulit ya, agar penampilan tidak terlihat kusam kayak gitu. Kemudian kalau jenis kulit gelap gimana ya? Pakai warna putih, kuning cerah, ini juga bagus sekali, fuchsia. Kemudian biru elektrik, hijau terang ya, orange. Warna-warna cerah memberikan kontras yang indah dan membuat penampilan semakin menonjol kayak gitu. Kayaknya perlu dicoba ya. Ya udah sobat, selamat siang untuk Anda. Selamat siang untuk komunitas sobat Basema yang sudah bergabung ya. Halo. Terima kasih Bobo Humaydi. Kemudian Mbak Min, terima kasih Mbak Siti. Mas Yayan, thank you ya sudah bergabung bersama 96.6. Oh iya, Bu Win lagi sibuk apa nih Bu Win? Apakah sudah ngopi apa belum? Ini saya lagi ngopi nih. Ngopi apa ya? Ngopi kopi hitam yang pahit, ada pahit-pahitnya gitu. Waduh, seger banget pokoknya. Bersama 96.6 Bass FM, Radio Bojonegoro.

0: Kulnasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Tengah Anda simak, Lalu Pop Indonesia.

0: Meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya rumahnya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Ya, sobat Basel, kamu ada tips tambahan untuk Anda yang masih bingung ya tentang warna-warna yang cocok untuk jenis-jenis kulit kita yang juga beraneka macam kulit ya. Ada yang kuning langsat, ada yang coklat, ada juga yang cerah kayak gitu ya, glowing. Iya, ada tips tambahannya nih. Kenali undertone Anda, undertone kulit yang hangat, dingin atau netral kayak gitu. Ini sering menentukan daripada warna kulit itu sendiri, sobat. Nah, bisa coba baju di bawah cahaya alam sebelum membeli agar warna terlihat sesuai. Jika ragu, pilih warna netral seperti kayak putih, navy, hitam, atau mungkin abu-abu ya, karena mudah dipadukan. Kemudian gunakan aksesori yang warnanya yang serasi kayak gitu, sobat, untuk menyempurnakan penampilan. Yang terpenting, pilih warna yang membuat Anda merasa nyaman dan percaya diri. Gaya yang sesuai dengan kepribadian akan selalu terlihat menarik dan pastinya juga mantap kalau dipandang juga enggak itu ya. Lebih nyaman aja kalau dipandang dengan mata kita gitu, sobat. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Thank you untuk Mbak Nur yang ada di kawasan Pasar Sumber Jaya sana. Terima kasih banyak. Ini prepare Mbak mau pulang. Oh iya, lagi jualan apa ini sayangku? Macam-macam, ada sandal-sandal juga. Oke, sobat Bas, kalau mau belanja ya nggak usah nunggu mau lebaran ya. Nggak apa-apa lah ya, shopping nanti kalau pas waktu lebaran apa-apa mahal naik gitu ya. Ada yang juga sudah jauh hari tuh pesennya biar waktu pas lebaran nggak bingung gitu, sobat. Oke, Elvi masih setia untuk menemani Anda bersama 96,6 Bas FM. Ada pelangi di matamu. Jamrut ya, single di tahun 2000, Pelangi di Matamu, versi cewek ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: dari Wings Food.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Radio Ne Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini. Bass.

Ya sobat Bos FM, jangan lupa nih ada informasinya untuk sobat ya, besok ini karena pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Perhubungan juga punya gawe ya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro IMB Open Road Race ya 2026 di alun-alun Bojonegoro. Maka bersama ini unsur pengendali Car Free Day CFD Kabupaten Bojonegoro memberitahukan bahwa kegiatan Car Free Day CFD di seputaran alun-alun pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ditiadakan ya. Besok tanggal 2 Agustus 2026 ditiadakan. Jadi sobat bus yang mau jalan-jalan santai di hari Minggu bisa beralih ke kawasan lain ya. Di kota Bojonegoro kan juga luas banget, jadi bisa jalan-jalan di kawasan Stadion Legend Haji Sudirman atau mungkin di tempat lain boleh ya. Olahraga di Taman Raja Kusi pun juga asik ya. Sudah ada lokasinya yang juga strategis dan luar biasa sekali, mudah dijangkau gitu sobat. Ada juga wahana permainan anak. Mungkin kalau para bunda mau olahraga, nanti bocilnya bisa sambil bermain gitu ya di tamannya Taman Raja Kusi sobat. Iya, kita sudah di sesi 3 menit ke 14 pas di jam 2. Selamat sore untuk Anda semua yang sobat. Semangat selalu untuk menjalankan aktivitas. Ingat ya, yang belum makan siang jangan lupa makan siang. Sudah jam 2 ya. Jadi kalau makan siang yang paling bagus itu di jam 12 sampai jam 1 siang sobat ya. Kalau jam 2 sudah agak telat nih, tapi enggak apa-apa sih kalau terbiasa ya. Terbiasa sarapannya siang, makan siangnya semakin siang. Nanti makan sorenya jadi malam. Kalau bisa itu kalau makan malam ya diganti makanan yang berserat, makanan sehat, jenis-jenis buahan juga bagus. Kalau misalnya pengen nyemil juga nyemil buah kayak gitu. Tapi rasanya kalau udah pengen nyemil itu sulit ditahan ya, karena saya sendiri juga terkadang seperti itu sobat. Tapi kalau misalnya sudah tersedia ada buah apa gitu ya, atau mungkin yang sudah dikupas tinggal makan tinggal lep gitu ya, pilih buah lah ya. Tapi kalau misalnya ternyata yang cemilannya makanan lain gitu ya, kalau ada ya ya dimakan, bolehlah dimakan tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Oke, bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Ini ada sebuah lagu spesial untuk Anda. Suratan versi covernya Des Delisa Herlina.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Sobat Buzz FM, terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mendengarkan 96.6 Buzz FM dan Radio Bojonegoro ya. Terima kasih, selamat siang Buwinku yang cantik jelita, sudah selalu bergabung pastinya ya. Jangan lupa ngopi pokoknya ya. Kopi jangan terlalu banyak deh. Kopinya ya, kalau mau ngopi ya harus yang sesuai porsi kita aja. Jangan terlalu berlebihan, gak baik untuk kesehatan. Oke, guys, Elvi juga akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sobat tercinta dari kawasan Jalan MT Haryono Cetak Bojonegoro. Elvika pamit dulu. Selamat sore dan permisi sobat ya. Dadah.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 27 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Hari Koperasi Nasional, ribuan warga Bojonegoro ikuti jalan sehat. Padangan Wonderful jadi magnet wisata di Bojonegoro, padukan nilai sejarah dan keindahan alam. Revitalisasi alun-alun dimulai, ciptakan ruang publik yang nyaman dan modern.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 di Kabupaten Berlangsung Semarang pada minggu kemarin. Ribuan warga memadati agenda jalan sehat seputaran pasar wisata Bojonegoro menjadi momentum pertumbuhan peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat yang profesional dan modern. Bupati Bojonegoro Setiawahono bersama Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam kesempatan ini hadir di tengah ribuan masyarakat. Pemimpin daerah ini menyapa dan berinteraksi dengan peserta jalan sehat. Bupati Wahono dengan antusias berterima kasih atas ide kreatif yang luar biasa dan inisiasi yang dilakukan oleh koperasi. Jalan sehat ini sebagai bentuk kebersamaan, kesehatan, kebahagiaan, dan kumpul bersama dalam memecahkan masalah, serta wujud semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk gotong royong membangun ekonomi masyarakat. Paket wisata Padangan Wonderful menjadi cara Kecamatan Padangan untuk menarik wisatawan. Peluncuran paket wisata tersebut dipusatkan di Waduk Tirto Agung, Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu 25 Juli 2026. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Elsa Deba Agustina menambahkan bahwa pengembangan paket wisata ini telah melalui tahap kajian komprehensif yang bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Melalui peluncuran paket wisata ini, pihaknya berharap Kecamatan Padangan dapat menjadi magnet baru pariwisata Kabupaten Bojonegoro yang ramah, berdaya saing, dan berkelanjutan. Peluncuran ini menjadi tonggak sejarah baru dalam membangkitkan potensi pariwisata, seni budaya, serta perekonomian berbasis UMKM. Dalam paket wisata Padangan Wonderful Bojonegoro ini, mendapatkan fasilitas transport, kuliner, tiket masuk, wahana, atraksi, serta kaos cantik dengan harga paketnya Rp200.000 per orang. Jika berminat, masyarakat dapat menghubungi kontak person Rubianto di nomor 081-331-518-525. Pemkab Bojonegoro resmi memulai revitalisasi alun-alun Bojonegoro sebagai bagian dari program penataan kawasan pusat kota. Saat ini, pagar pembatas sementara sudah dipasang di sisi utara sebagai pertanda dimulainya pekerjaan sekaligus untuk menjaga keamanan selama proses revitalisasi berlangsung. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, DPK, CCK Kabupaten Bojonegoro, Sakito Hadi menegaskan, revitalisasi dilakukan tanpa menghilangkan fungsi ekologis kawasan. Salah satunya dengan mempertahankan pepohonan rindang sebagai ruang terbuka hijau RTH. Melalui revitalisasi senilai Rp28 miliar rupiah ini, alun-alun Bojonegoro diharapkan menjadi ruang publik yang lebih modern, nyaman, ramah anak, sekaligus tetap menjadi tempat interaksi sosial yang mencerminkan identitas dan sejarah kota Bojonegoro. Demikian kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Reni, selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio SBI FM, Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok. Maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? Satu, fasilitas pelayanan kesehatan. Dua, tempat proses belajar mengajar. Tiga, tempat anak bermain. Empat, tempat ibadah. Lima, angkutan umum. Enam, tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
7: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

ada DKM sobat ya, Dangdut Koplo Mania. Sudah ada dua komposisi tadi sudah dihadirkan. Tadi dari Jian Audi ada Aku dan Kopimu, terus juga barengan Nita Savana Aku Rindu Padamu sobat ya. Karena kan kemarin Sabtu sama Minggu enggak ketemu gitu ya. Kita terakhir ketemu tuh hari Jumat dan kembali bertemu di hari ini di hari Senin tanggal 27 Juli 2026, sampai nanti usai kebersamaan kita di jam 6 petang sobat. Bila hadirkan dulu ya, ada Kak Setian Jati dari Wahyu F. Giri featuring Prigel Pangayu, spesial teruntuk sobat 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

Iya, sobat barengan Yeni Inka ya. Ini dulu lagunya Lobo, tapi sudah di cover judulnya Salah dan sudah menerkan kita menit ke-31 lepas dari jam 3 sore. Balik lagi masih di DKM Dangdut Koplo Mania. Selamat bergabung sobat ya di 96,6 Radio Neng Bojonegoro. Aktivitas apapun yang sobat lakukan pada saat ini juga semoga selalu diberikan kelancaran ya. Yang lagi beristirahat juga mau istirahat aja bila temenin dari sini sampai nanti usai di jam 6 petang sobat. Dan untuk informasi yang pertama, ini terkait Himpau di Bojonegoro yang menggelar workshop menulis buku cerita bergambar. Jadi untuk mendorong karya terbaik pendidik PAUD sobat. Nah, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau Himpaudi Indonesia Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda 2 yang dirangkai dengan workshop menulis buku cerita bergambar, dan kegiatan edukatif ini juga digelar di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro. Kegiatan tersebut mengusung tema Sinergi Himpaudi, Wujudkan Kepemimpinan yang Transformatif dan Adaptif sobat. Dan hal itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah. Hadir juga ada Bunda PAUD Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono, Ketua PW Himpaudi Jawa Timur, Kepala Perangkat Daerah terkait serta tamu undangan lainnya. Nah, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Himpaudi Kabupaten Bojonegoro dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tentang pelayanan administrasi kependudukan dalam lingkup tugas Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya sobat, ada Rindu Tak Bertua nih ya, barengan Mira Putri featuring Agen Musik sudah mengantarkan kita tepat di jam 4 sore. Selamat bergabung juga barusan, ada juga yang bergabung ini ya untuk di Instagram. Jangan lupa juga di follow di Radio Ni Bojonegoro sobat ya. Dan untuk yang mau bergabung juga masih menunggu gabungannya, bisa diteleponnya di 0353 885 8009. Dan untuk informasi selanjutnya ini terkait pemerataan konektivitas wilayah sobat. Jadi PMK Bojonegoro menggarap proyek jembatan senilai 36,3 miliar rupiah. Nah, pemerataan konektivitas antar wilayah ini juga masih menjadi prioritas PMK Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang menganggarkan pekerjaan jembatan senilai 36,3 miliar rupiah untuk 65 paket pekerjaan selama 2026. Nah, pada bidang jembatan ini ada 3 kegiatan penanganan meliputi pelebaran, penggantian dan rehabilitasi jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten. Untuk pelebaran jalan ada 35 paket pekerjaan dengan total anggaran sebesar 11,53 miliar rupiah mencakup 15 kecamatan di antaranya Kecamatan Wajirgoro, Temayang, Dander, Baurno, Balen, Tambakrejo, Trucuk, Sekar, Ngerahu, Ngasem, Kapas, Kedewan, Sugiwaras, Margomulyo dan Kanur sobat. Sedangkan 15 paket pekerjaan lainnya untuk penggantian jembatan total anggaran sebesar 20,52 miliar rupiah mencakup 10 kecamatan meliputi Kecamatan Balen, Dander, Kapas, Kedungadem, Kepoh Baru, Kasiman, Malo, Ngerahu, Purwasari dan Sugiwaras. Sedangkan untuk rehabilitasi jembatan ini juga telah menganggarkan 15 paket pekerjaan sebesar 4,24 miliar rupiah meliputi 10 kecamatan di antaranya Kecamatan Borno, Balen, Dander, Kapas, Kalitidu, Kedewan, Margomulyo, Ngasem, Temayang dan Tambakrejo sobat. Dengan pembangunan jembatan untuk konektivitas antar wilayah ini juga meliputi multiplier effect ya. Jadi seperti mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, memangkas biaya logistik hingga mempermudah akses pendidikan dan kesehatan. Nah, saat ini sudah masuk proses konstruksi dan masing-masing penanganan jembatan juga memiliki fungsi berbeda. Jadi fungsi pelebaran jembatan untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas, keamanan dan kenyamanan jembatan agar bisa melayani kebutuhan lalu lintas yang terus berkembang. Sedangkan untuk fungsi penggantian jembatan adalah untuk menyediakan infrastruktur pengganti yang mantap dan juga mengurangi risiko runtuh akibat usia bangunan konstruksi yang sudah tua ataupun beban berlebih atau juga kerusakan struktural yang sangat tinggi sobat. Sedangkan untuk fungsi rehabilitasi jembatan ini untuk mengembalikan jembatan ke kondisi aman dan juga fungsional dari kerusakan struktural rendah hingga sedang serta menambah kapasitas beban agar sesuai dengan kebutuhan lalu lintas modern tanpa melakukan penggantian jembatan. Nah, hal tersebut juga pastinya diharapkan penanganan jembatan ini semakin juga memperlancar mobilitas, menggerakkan roda perekonomian secara aman, efisien, dan merata hingga ke pelosok.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

upaya nih sobat ya, barengan Ajeng Febria sudah mengantarkan kita menit ke-25 lepas dari jam 16, pukul 16 ya, artinya jam 4 sore. Oke deh, ngupaya nih, ini kan bahasa Jawa ya, kalau di bahasa Indonesia kan berarti artinya mengusahakan, mengusahakan sesuatu yang memang menjadi harapan kita gitu ya. Oke deh, dan untuk informasi selanjutnya, ini kemarin hari Minggu, jadi usai berbaur bersama ribuan peserta Jalan Sehat dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-79, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah berkeliling pasar wisata sobat ya, kemarin hari Minggu. Nah, sambil menyapa para pedagang, Wakil Bupati juga berdialog santai mendengarkan berbagai aspirasi hingga membeli dagangan mereka, dan suasana akrab serta penuh canda tawa pun juga mewarnai kunjungan tersebut. Nah, menanggapi aspirasi tersebut ya, jadi Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro Muhammad Akmadi juga turut mendampingi Wakil Bupati, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kenyamanan fasilitas di pasar wisata. Jadi Wakil Bupati juga mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan oleh para pedagang. Nah, menurutnya aspirasi tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan juga kenyamanan selama masa relokasi berlangsung. Sebagaimana diketahui, seluruh pedagang pasar Kota Bojonegoro saat ini menempati pasar wisata sebagai lokasi relokasi sementara selama proses revitalisasi pasar kota berlangsung. Nah, Pemkab Bojonegoro juga mengimbau masyarakat agar tidak bingung mencari lokasi berbelanja karena seluruh aktivitas perdagangan tetap berjalan normal di pasar wisata. Dengan terus berbelanja di pasar wisata, masyarakat turut mendukung keberlangsungan usaha para pedagang hingga revitalisasi pasar kota selesai dilaksanakan.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
7: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
6: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
7: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
6: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Sobat, balik lagi masih di DKM Dangdut Koplo Mania untuk edisi siaran hari ini, hari Senin 27 Juli 2026 Sobat ya. Mendengar Ajeng Febria tadi ada Kari Cerita, ini spesial Bunda Bilhis yang sudah request ya, yang punya nomor belakangnya 650. Sudah belahadirkan Bunda ya lagunya, dan salam kenal juga buat semua Sobat 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Oke Sobat, informasi selanjutnya terkait PMK Bojonegoro yang meningkatkan sinergi dengan APPSI, jadi untuk memperkuat pasar rakyat sebagai pilar ekonomi. Nah, PMK Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam memperkuat keberadaan pasar rakyat sebagai pilar ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui sinergi bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan APPSI. Nah, komitmen tersebut disampaikan dalam pelantikan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD APPSI Kabupaten Bojonegoro dan bertempat di Pendopo Malupati pada Senin hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Ahmadi, juga membacakan sambutan Bupati Bojonegoro Setio Wahono. Jadi ia menyampaikan permohonan maaf Bupati yang tidak dapat hadir secara langsung akibat ada agenda kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, melalui sambutannya, Bupati juga menegaskan bahwa pasar rakyat ini memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual-beli, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi kerakyatan, lalu juga sebagai ruang interaksi sosial serta sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Bupati juga berpesan kepada pengurus DPD APPSI Bojonegoro yang baru dilantik agar menjadikan organisasi sebagai rumah bersama bagi para pedagang, lalu juga memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah Sobat. Nah, selain itu juga meningkatkan kapasitas pedagang ya, serta menjaga ketertiban dan juga kebersihan pasar. Dan beliau juga turut mengajak seluruh pedagang untuk menjunjung tinggi kejujuran, menjaga kualitas barang dagangan, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

Ya, Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplo Mania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

96,6 Bass FM Radio New Bojonegoro, yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

Kulnasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Yeah!

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sobat Bas FM, demikian akhir dari program DKM kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian sobat, dan sampai bertemu lagi di edisi siaran berikutnya. Saya Bella Puspa pamit. Selamat malam, sampai berjumpa kembali.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Si terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafina punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafina juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafina berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafina sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafina sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafina.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

Kagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Mama kan udah pulang. Terusnya mama kan tidur. Itu tidur sore-sore. Ya, sama aku. Awan tadinya awan di rumah sendirian. Terusnya abis itu abis itu aku makan tuh malam-malam. Abis itu mama itu nih, ini lagi tidur nih mama. Terusnya aku ke kamar mama. Dikira aku dengar suara hantu, padahal aku. Terusnya dikira buku sendiri, padahal aku.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eta, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Oh iya, kopi juga cemilan wis dicepakne bune.
1: Ayo
0: bune, kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae
0: iki lho bune. Apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne?
0: Napa bune
1: iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM lha nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat.

Koroka Bangso Tresno, panjenengan tak sesa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa Radio Ne Bojonegoro.

Muka bangsa tresno panjenengan tak sisa sarenyan mudhunaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

malam kemarin bahasa family cing dalu pelataraken dumateng panjenengan tapo sanga langkung 36 menit semoga sembilan malam mbok pilih badi kinton salam saged lumantar nomor WA 08 1 0 1 0 6 6 dan semoga ingkang taksih wungon matur nggih tansa setia tuhu nyawici lumantar radio Bas FM dan semoga ingkang katemben jejagongan katemben layah-layah utawi katemben menapa kemawon mugi-mugi gending ingkang ngaturaken dumateng panjenengan saged dados jampi saya piyambar ingkang wonten laladan kali pangkal tidu wilujeng dalu sugeng nyawici lumantar radio Bas FM selajengipun pumandra ingkang wonten Mojoroto Kaltidu wilujeng dalu budinda semangat pelaras kang tul ngenden wonten malih Pak Nasir ingkang wonten laladan Celangap selajengipun Mama Nensi adalah Bapak Radit pidalem wonten laladan Banjarjo Padangan wonten Pak Aji ingkang wonten laladan Ngerao Kang Manggal Aji ingkang wonten laladan Cepu mugi-mugi kalau dengan dalu punika tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bas FM radio ni Bojonegoro selajengipun semoga kita

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kabangsa Tresna, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione.

kabang sutresno panjenengan tak sesesarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

96,6 FM Medi Cinta Lu Loterakan teman-teman jaringan kawonten kalau dengan talu penikotan sama nunggal nyawici lumantar radio bahasa FM Mboten kraos menika tapus 11 selangkung kali 11 menit wekdal wonten studio radio bahasa FM taksi wonten wekdal jenggang badhe kinten salam saged sesambetan lumantar nomor WA selajengipun wilujeng dalu kang par jempol ing kawonten dalam jam mungkin kita bisa kalipur monggo kang dipenaras kang Dimas Bagus yang kamu tenala dan sekiwaras Eyang Putri kang Juwarno kang Jaka Sembara kang Irwan lajeng mboten kantor Miko Pak Yusuf di dalam tenala dan Sidorejo Kedung Adem Bunda Rengganis Mbak Joyo Tok Joyo monggo dipenaras yang kamu tenala dan Balen selajeng pun kang temon monggo dipenaras ugi Bapak Ulan kawonten ala dan jantok semoga mungkin kita sakalipur.

Ini Romo Marsilan, Bunda Sunyani, Bunda Mawar Merah, Bunda Siska adalah sedaya warga ing Kabupaten Alat dan Lamongan. Mugi-mugi dalu punika tansah kali pertening gendeng-gendeng lumantar radio Bahasa FM. Lan semoga menika nang andane lumut ing Kabupaten Alat dan Letu Suwolo, Wilujeng dalu Bunda Sri Kandi, Bunda Sri Wulan, Bunda Rukayah. Mugi-mugi dalu punika tansah setya tuhu ngantos paripurna mangke. Dan semoga kita lajengaken

0: Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Biasanya, ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang Anda alami.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Mbak

ada ini informasi pagi yang bikin happy. 96,6 Radio Nebo Cenegoro Sobat. Tadi ada Kicau Mania dan juga Menteri Durmagati, lalu juga featuring juga ini Galan Anyar sudah mengantarkan kita menit ke 16 pas di jam 6 pagi barengan Bella Puspa. Kita bersuka-suka di hati manis di udara Sobat. Dan ini Bella hadirkan dulu ada Gulu Pedot ya, aring-aring bakar gedang campur sawi spesial teruntuk semuanya Sobat Radio nih Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

sobat, balik lagi masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy. Tadi sudah ada dua komposisi yang mengantarkan kita menit ke-33 lepas dari jam 6 pagi untuk edisi IG di hari Selasa 28 Juli 2026, sobat ya. Mengawali pagi dengan penuh harapan, dengan penuh semangat. Dan untuk informasi yang pertama ini terkait perkiraan cuaca Surabaya, Gresik, Lamongan dan juga Bojonegoro dan sekitarnya ya. Jadi BMKG Surabaya ini juga memperkirakan cuaca hari ini adalah berawan sepanjang hari, dan berdasarkan kondisi tersebut juga membuat aktivitas masyarakat menjadi relatif nyaman untuk dilakukan baik di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, sobat. Pada pagi hari hingga menjelang siang ini udara juga cenderung kalau jam-jam segini masih terasa sejuk ya, dan juga merasa nyaman. Dan memasuki siang hingga sore hari nanti paparan sinar matahari juga mampu menembus lapisan awan dan juga bisa meningkatkan suhu udara sehingga terasa lebih panas. Biasanya kalau pagi dingin, ini siangnya lumayan hot gitu ya,

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambe yang wasir, minum ambesir.

96,6 Radio Neo Bojonegoro. Selamat pagi, selamat bergabung di IG Informasi Pagi yang bikin happy, edisi siar hari Selasa sobat ya. Kita jalan-jalan ke Kediri dulu. Jadi kemarin di hari Senin ini ada upacara Manusuk Sima, sebuah tradisi yang menjadi cikal bakal lahirnya kota Kediri. Nah, upacara Manusuk Sima ini menjadi salah satu prosesi sakral dalam rangkaian hari jadi kota Kediri yang ke-1147 sobat. Jadi tradisi ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan napak tilas peristiwa bersejarah dalam prasasti Kuak 27 Juli 879 Masehi yang menjadi sebuah tonggak lahirnya kota Kediri. Nah, upacara Manusuk Sima kali ini juga digelar di Taman Tirtayasa pada hari Senin kemarin. Pemerhati budaya sekaligus peranata acara Manusuk Sima, Subakio menjelaskan bahwa Manusuk Sima ini memiliki makna penyerahan sebidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah sima atau tanah perdikan sobat. Nah, tanah tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada kerajaan karena diperuntukkan bagi kepentingan dharma atau kegiatan keagamaan. Nah, pihaknya juga menegaskan penetapan tanah sima ini merupakan bentuk penghargaan dari raja kepada pihak yang dinilai berjasa dalam memelihara tempat suci dan menjalankan tugas-tugas keagamaan, dan sebagai imbalannya tanah tersebut memperoleh status bebas pajak sehingga hasil pengelolaannya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dharma dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan peristiwa tersebut juga diabadikan dalam prasasti Kuak yang menyebutkan bahwa Raja Mataram kuno Rakai Kayuwangi ini menetapkan wilayah Kuak sebagai tanah sima pada 27 Juli 879 Masehi, dan di tanggal itulah yang kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Kediri sobat. Jadi prosesi Manusuk Sima yang digelar setiap peringatan hari jadi kota Kediri ini juga menjadi sebuah simbol pengingat bahwa kota ini lahir dari sebuah keputusan kerajaan yang memberikan status istimewa kepada wilayah Kuak sobat.